Kan lang ay thak ta kha ta chuan na leng ti la Joseph zai min thangana moi taka aron sakkania hei kan hun te atam to lova a minute som cha air or chau kan nei to meya chuwang chuan in comment section lama te atam theyang ber ron leng lut zel ulati kha kan han som du a tin a hla kan play tour te ngai thlatura kan du te in thashung ho lawin comment section lama te po hianin atar lan thei zel ani ti te kha tugin zinga hianin kan tar lang thon tharnon le du bokani ti chuanin tuna chuan kan hladot le a kan kal le nga langa pivan hlupuin thuwa om har ti hla asakan ngai tha anga atlema a hotle a chep cher hanre ring deute kan han ngai tha atuna chuanin kan khangkara khanin akul rai khan kan han ngai khale dona tin in siam laite le a zing a re laite ani in kan han ringa chuwang chuanin facebook live lama min lo clear tu te po du angin comment section lama te po kan la aron leng lut man chia lo te po ani theya chuti chung chung chuanin kan program te min ngai poimo a min ngai thut saka min ron tel pui shim shim awang hian in chunga lom thu kan soi ngal mol molani tuna chuan kan hlangai thak le tu ratan thuwa om harti hla wan lupui sakhi lo ngai thawang u

Hei Akashvani aizol ani zandar kwa a chalai te huang ti hun kan manganga tin dariat le achan via sports scan kan ngai tha anga dariat le minit som li panga achan chin thar hindi a puan deli milak chon kan ngai tha anga tin new set 9 le spotlight hunin